0: Ikilikuana ke ilopenye murio bunge asho murio diker tom kauli yang kangen trans mara pirdo pe seriani egre bungen kuko ra isere ke yau orre ibc bilioni naran tom ni nabi shano ongwen na biru naka iraba yang gale lo shana le kenya troli na gori do goya Ikilikuana ke siya sani pe angasa juh nagra mare hiro nagra mana lomon na tolo penye ngko pe kenya Karibu ole maisho kunora kiyolo mwenye maagine FM Aiselega jo inoto yanka Kenya na maiana Tata majo tomito maagine FM Mwibina bompo intina na vishana Ibina bompo intina arele Ibina bompo intina arele Tetebona wasigwe linki jabe Loreke lomutandao Le www.maaginefm.co.ke Kajirono Steven Wole Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu Ejo ilomoni njere Egiligwana ki ilobenye murugwa diger Tengkanga transmara Kaunti na yankare Naroka pirodope seriani Egrai bunge nkoko Nagile unyegi Urubunke ngejo ulina murugwa Tai sere mkolonga yaramisi Engiko nina na ingwa Urukomisho na ikitoka itashiki Yarobadea seriani Roromanile 55

0: FM. Ewangan olo show.
1: Eore biyata Media Max Waves. Na ishebagano kipindi nipo kine ngitesheni MIN FM. Itarurosa i enka kenyeche hati unkuropili. Ibuidhare ndungu le doli nyangusi. Nilotuwele shata nikijuo enanka kenye MIN. Ibuidhare ntiamasi PK. Oramati. Ibuidhare ola shele nkiteng. Nilosa yendama le tabo. Tiatua lelere MIN. Ure sa yentipa ni ibuidhare silu silu. Tiatua mkaulili. Tena lomon yuni ninta ara news spoken. Na ini ningakete niare na app na GNA Media Max Waves. Shoma Google Play Store arake App Store download Media Max Waves. Na itu mingibini nipo wakini nkiteshine MIN FM. Tati shata pokin. Tiwi pokin. Nebani niti nimitoki anyamal katol.
0: Inkorokyo Lomon te Mayen FM.

Yeah, shit, ankara kilo sungule tabe yoko nasa yanka kenya teatu yanka kenya mayen. Kegra yugi yongo rompe sa yato ni yata nafasi na agelele walente. Simuno ironya star 462 hash. Kegra isho onki yegi mwete mwisho yegi tumukia juna sabre gireu. Aide papa yegi nto omono ala shele nketen teatua ya rishata na kiju eno ramati. Zumto lona kupe sa hii na indi msi ya noto. Tinero nyi star 462 hash. Tege lo sanduko bo teatua kolodo. Po kendo isho duwake. Nitumukita rati ruka pin. Nia nyumpe sa hii.

0: James site lo sugolo joma shugo sedi ngolonga le musho le njorobi ene bengiro maki pisho alashi
1: James Ntiako shilingi 1500
0: na nelo alashi na rutar benne
1: nelo alashi ti nyungwa ndugu yangu
0: mwe
1: na gaja pera ndugu nganapi to itwa kadu lo runa muna iyo yego ra na benne yangu enyi rudu lo nyora ngaye ndigile ngaye konjati ngolo robi ene amadolta jele laka gesi jona ri ana iwo ralda ikani tikitam tayari diba ibungi ngolongani la ndugu ya robi ene
0: kabisa
1: ni ako enyu dwaning mugera kenyasi nyamazuri
0: Ibu dari brand yang masih dari murah lengkap lemak itu Emmanuel Oleki seni.
1: Jenepo nanu PK lelio nasho saya tak kweni.
0: Tegra iwa gie nyor tawe sini niwa super show all itu dia ni noro mama rasa roto dan anak pok ini dia ngebosha. Peki dua yang gaya rolale borsa aku minam beli meroshu sumon kamakawa. Tegra juga tebo ken.
1: Enter Syria.

0: kabisa na jana timu baada kuna saigira na kabu dege na kwa mpira salama yana tilo singoli dara bage yo sans nane na malaga ni ora tumuno ni sikira kabu dogaya kigira na dia ya seres da yule ni gira dia ola ni moni ajo na terepa or my da lino yes na do dia tunga ndasi mepongeza da tunga na do lajo nyasa yo nyaka tena shara erogia jongor box ni tau erai ko ni nyanak yon dara tunga na wadi le musho lagira sha sa yo la ni moni yes de banaji keji Monica Kapuas kwa yam ni nya sai na nya kado yi etike jungle box kuna sai yes ehe asiema nya ke atalo le kai ronga nya mgeti odongan la sai okay lele keji la ronga nya ni ngoni Isaiah Parma Pasamai Kiok, pongezi sana Isaiah Pasamai Kiok. Haya ndasi mayaga kidogo tule kani waro kuni. Pari gyal pwada mbole kati mwani na mpambili. Lesa asaba.
1: Mpo inti na abishana ewangan olosho.

0: wasiwasi. Nasikia mtali.
1: Oye de. Kendo ine yare na risio. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro munare enka Kenya omesa shoso wan enka Kenya ibuirare antena nai Maya FM
3: kabisa kabisa nende bada ndoto hii umushindi lele le, nampare siyeso yenole antaya siyeso yenole antaya siyeso yenole antaya ninye mushindi aido yi nampa 2 saa 7 siyeso yenole antaya maela jaka jeti Seso yenale antaya. Dase mongra joko re simu enye. Niliki joke neti. Ah, kebolo na simu, kebolo na simu seso yenale antaya. Kebolo na simu pi. Hello?
4: Yes.
3: Mama subo leng.
4: Esema la leng ri ang nanu woro ti andona na mamo na ina arnani
3: boro. Oh, ye mama biando.
4: I was a little bit.
3: I'm going to go to the house. Thank you. Hello, Mayan.
5: Hello, Mayan.
3: Yes. Hello. There, I'm going to tell you what I'm saying. Hello, Mayan.
5: Yes.
3: Allah. I'm going to tell you. Mayan, hello. Oye. Soba ri yoleng.
5: Ano ra ti sana ile bona ti bile wa?
3: Ehe.
5: Ra nyana ma jalo.
3: Yes.
5: Na ka jo sina no mutango ni ye di mara le no tokoni.
3: Ehe.
5: Ra mo ga di no sina ra mo ga ni ga ti ni.
3: Ehe.
5: Na ile ma do sina no nya.
3: Ehe.
5: Ale mo sina no go no ngise ni.
3: Ho.
5: Ka di mo mutango ni ga ri di mutango ni ni.
3: Ehe. Yes.
5: Yes.
3: Tebaka dongur magando neri ingere sugul keri bilero nga maendeleo ni kita sakilo maeda
5: keri oli keri oli ni kwa maendeleo amu ora yeye adi ya uloduhu ilondo mano adi ya ulola lari awa la yeye adi ya adi ya nana maiti mili awa la yeye adi ya nana adu maiti mili kwa hivu mwana hivu ingere sugul
3: yes
5: Yes.
6: Asole mama.
5: Ibai.
6: Aya mara nyoka yeye.
5: Ibai.
6: Amoni ware boyegi.
5: Eh.
6: Ibai. Asole.
3: Kabisa kina kada abo doka kina kada kada mesimu musho musho na ideba kina adi yuwa kina nishara ni kina de ajo nende rapa romai dalino tada musa ajo kaina shoyo tena adorubo kisile musho kaina shoyo robo kisile musho na adaga nda ajara adaga ni mirara pai shoyo orubo kisile musho laibu ngeta lai kendo kina nanduwa nishara oramati na wakira shoyo etari shilo box laito adaga ni mit tala maduma isimu na bemusho agere ngoro mushinde lesinjele musho ala lazima sibalo kan nego na sai ya kenye at least ndagani waro tulusedi grabo dogo ya ego na rinja baru mage sho la rungani pongezi
6: maji na lo
5: ala lengre
6: oye
5: sowa
6: sobo leng
5: ona sero manda ga nyana mashigiri ya
6: ehe
5: ona mara rabar mai dalai
6: ho
5: Hari naga nanu orang orang mai dalai lasir nanu nalu tuh
6: Yes.
5: Hari rumah yang kau ni ulah lama pagi lewiki.
6: Eh.
5: Hari lagi orang nanu siang kau.
6: Ko.
5: Lemari di dorabi.
6: Eh bye.
5: Allah itu abel ada rasa mana ramah ramah hari nanti nanti mau nemu hal Allah.
6: Eh.
5: Tapi Allah nahu dah rumah yang kau ni lah ini ya mu orang nala lama ka agak ngam naga naru nala istirahat sendawi.
6: Ko.
5: Ini negian sama. Yang orang urai engkau lah. Yang orang urai engkau engkau lagi ini dah iwan kalam. Ini dah dorong kita orang dengan aku aja aku dia segeran. Ella ni just sebel.
6: Epi.
5: Ella orang berada zara tu.
6: Ini
5: dengan engkau ini nara royo kamu ni nara lagi nara radio.
6: Si aje.
5: Bye.
6: Asholeng.
5: Asepi.
6: Kabisa ni jana jumba gira na kero yuko na njoo la njoo ndani shara. Aya maya kana hapa njia na sukuni yake alitoa juu la seri na aliga juu kanga nuru mshindi. Baada ya kani doi elisingo liaga shilo duka ya. Daga nyokoni na alitoa aliga doki kanga anoro. Kanga anoro mshindi la ili musho. Tengo long. Edo rara. Yes mera tangu ya sido. Olunga ni na rara amari aya nega duma olunga ni gurana sai ya baiki baiki sasa bo 51 2 3 4 5. Yes. Larungannya gereng ngoro. Kayak kacol dengan nyukur di wari.

0: Keji Helen Nasiku Nkoyo, Atilo Sinkulio, La Granita by Kiyol Daikani Tomon, Longor Peye, the Baikinake, Sawan and Kawagi, Kigiria Maritinebo, a more, a sanguine Rikajir Marita, La Rener Kurade, Endomono Ninegra, Anake, Lekai Maria Ushogi, Kerono Merabana, Major Bayan, Ban. Makura yupi na simu. Na, ore nuenke berta, na virumoki saidia nyo. Elde Mari. Gira ya rep, ano leno seuri, ajo, akerie weji na, kere nerishu, nipo rinda ipo kirare. Tenero ndu akede mayo, neno lunga nyobo, kai jito ye. Maigene FM, halo? Ashua baiki nijiro, keri baeri sharana, ore begia gwera baiki neweji, Neranya ki aseni nyeri pe korpaya lino ashu endomono nino atena akena borendai shio borendai ipotu kipe yirumo hiku naja pe ye irumo ki asho maatiri shisho Mayen FM halo Ninyena Yeo Ipapi Karibu lengo le Sairoti Francis
1: Imagambaye sibe
0: Ho Ashling Francis. My Jenny FM, hello?
2: Hello, Silo.
0: You?
2: Robbie?
0: Hey, Bobby.
2: Nama daga sama lori si winya. Nara ni ngomu jandala. Kasi wabai ino ito iyo si mi jaru amare ya ma shu. Yanto nara ma iya kar mare da nya bikyo. Kumbara gino ru? Kaki arra anruan naga lefe kino.
0: Minto agi radu ini ningi rendi usi yake ya. Mugiri robiru winki gwa na kake kigira rendi inyalaki.
2: Oya dah rumah nak lese gitu kan cara gitu sungguh isu. Amor kita nak ada tu kenanya lese kita rumah ini. Atau itu berita wajib cerob pada latia. Nah ni ni jual sen. Nah rumah ini lang. Ni mer usia uri ni jangan apa nai nai maluan juga ada aja misa. Kena nak dia rumah ini. Ni aku rasa orang begini ni kan orang nai nengi sih kanu. Orang nolong itu dia jumlah lama berlalu jarak. Nah itu dia aku lari. Nini ini nini na yuan cera na larisha ni kau boleh padai nindo kita sudah na dua ramana ni aja ni boleh kalau aman lah kaya lumen na lembaga na muncul ni. Tahu mana ni kalau netri hilal ruan.
0: Inyak ni inyal.
2: Ni aku tu kita ni jono na rara na hewan segini macam apa lagi dia ni na hidup dia bermari. Kayak itu mai dari handromonan ni arpaian handromonan. Itu mai dari arpaian handromonan ni arpaian. Barang ini lagi yang kagak naya sebarang orang ini dia orang sih dia orang mana. Ini mana yang mana mana ini naik naik itu mai sih kayak majenda na kaya tala na yeden namo tana kugula na jeno bogis
0: I
2: ajasa na kugula na jeno bogis na ajasa mba majula jala oma nangali
0: mhm
2: ibu wakata ningi namba ye neyo so magire ndewayi yikuwa ya long atol mofanikio ina na kugula
0: mhm
2: na aga na ito dolor bogis tuwala la wale le bogis la regalwa na ajasa na ito dolor leka jelde finta sahi wale wajali lo ni belega ni nara la duwa la tumayi
0: ya ijia mugi belega nya kila kilo sekundi
2: ya ni ulega wako wari
0: ajogi baati rol ngani ya gedu
2: ama ardu wa raa rosini kiru wala ajo ya nagaira nabal nanu ya nara ya nwoya ya gura nagaira marudura na nyo
0: sawa sawa ajogi ya ni baati raa gedu wa ngani ya shana gura nepox mirige rukire mpogin enkara gendi nontro engarapi nirurum ninguran ninguran na irona geni jo eragatum tasebara nije gonji nilau ningasia jo amarusho lungani urum kaje gunira ninye ne bahati enyake mushi age duona ji kera uhia lungana kwa bahati ya maisha ne raisi ninje nage lemeishoro lolda enoshi nageji nge nungkwa nyek tudumwen engardasi nineweji ora engardasi nirudumwa nibola ingura ajo kanyonati narara agetu nikijua kini tabole na ardasi ngura ya joka nyonati ore ntuki nati ni nyeya na ore roko na ardasi ni kera inemeri toki na ora kedua people nikijua kini kanyonati nijua mera itoki nati nikijua kini saa seri nilu neti olo reji kwenji tesepara nelotua keduo mara ya kwanza nedumu neji kwenji keri ntuki sabu neja kisi nje kunu nena kigula nebox bahati olu ngani neku yera duo yolo na nairoshi olungani le bahati tana amira kana akijo anyway kage ingura nake yemira kana akijo anyway kage ingura nake yena nake anaki gwana nige gira roye ide ajito nji njere merina yenya mali amo a ore doi enadia gana rejo ikare she burgerra na ushi sinya she burgerra na giria mari ushi wendo monone na ji ako amoni njero she ji best man best maid na are lunga na rara enakate gira ikaja enakate gira yama na ilunga na laijo kuloshi la ore beye arara na ninchinga singa saliki nemeri na ji enyamali tenego elo miri daki tara endanka iromononi enkongu dolda nela bage gra isaidia na isaidia na omeraba na nelotu niteru ninya kukera kulio mwa na imeshibi nebu ajo oro lungani la olchoreli no ne manike rasa ninye nkulie ba na ajina ifiki ntai dolda na ore siruki entomono ni sa ingine edima yu nelorpaya nake nela arishisho omeraba na neku sa ingine nibelegenya ba amugini mebelegenya ire njuro yeyote neku ema turipake ineweji na ajake eripi kage tena na ikia lungana kuhi ya miniona na lungana kase pak poken na madola na aketi ya nyamali na yungu tori bagine weji njere beje ninchake duo kusho mapa arishisho ni belege nyamba kungulie tori bagine weji oleng kake madola na aketi ya nyamali iso lagi tena yungu na ajendo kina tejere enjo mpo kilare kagere nendo kina siugini enadage na rejogi nche ipoti ya lungani ubo enidibe sere na neji haleluya naendelea ormarei na agea anoshi yake basa na ningwa ni maike lungko nyekanga au mwoni kishuko gine angaia na shete nolo angaia shumarate nkarna Yesu Kristo alurure dugo ya nko nyeki nunoka atena kewari aishe na she na ishe nchunete wenki sisamu iki nare ashe angaia shumarate nkaragi ikriporu ino ashe nkaragi imajenati nunoka atele nkishu yang tendama duo pokin omeraba ikikuna sai ere indoki awuro peki bwa enyenga ate weji rogu iri ne bashe basha me dabana ni indoki raisera atumote seri enyenkai kire jashe omagelani na irama yana yo merawore kiworo na i njogi woro resiri enino ni indoki arumoni na seri enyake ata isiri na i iyolo ye yunur ormari itapokin weni ningita nagire sheni tenatipa unkulori shatpokin mbura kia nena yu ninche na airama yen orpayen kwento mono ni peru mwiki rubulu ormarei areshetu ormarei asidai ormarei liginche nkisisa ormarei yoshiba ormarei onyora nera sii nea nyeta tama yena sinje nkere nye meraa iringana yosidan ata nkishu onto iwenye na ikiteja asheta mayana na agitesheni ya mayana njo mehomo duguya egira naka mayana iltunga naka ibele genye nkishu yenye na meraa sida ikiteja asheto ribo yo kiburongo itoi toonga rin toonga jek atoltu kuruki na hii mulumula yoro sargele yeso na rengarna e yeso kristo wala yaro muno naishe nashe esai pasala ningo nikipuita baigine weji kajisilu na yewa kenke warie na mayana
3: ito rosa itikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki mayana nyana rikito nesujukulie ashamu yebe aga sula iningo mayana tori shat pogen
4: mayana FM itnabo 1.9 abishana ewangan olosho.

0: Morejon yang gusi Norke saruni namanya
1: Mayan FM Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.